0: nake kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanya foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabakhaw ka jatewla ukraine ka kenya ni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana we la jere kenedo sigi bi kiev usinfe urup ka we uka deme la kuraya jamana nyema volodymyr zelensky ye nintunye anga kuno funi de kenenyi ba kuruba we ofise fesili bena nyinko ikon tumeka afunya na chugumina bakuruba ula ako malila muko muga ani nani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibido kele dugu sigu marala jamana chamanche anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadon ula defe
2: jati bintu kunafunya ula karinyo konya utemena che marifatiku ni doso ude che folo. Siri ya doka fola kumanka umadala shu chamanche ya fanfe ni kadamne kukuraye sibiru donso goma. Kujatike wale kebaga ukele unko ka wele bla uka mauma shufe. Siri ya uka fola alibi kusivili.

0: nake kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dugu sewu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahatau marabaka uka jate wala ukiran ka kenyeni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana we la jere kenedo sigi bi Kiev usinfe urup ka we uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nyuntunye anga kuno funi de kenenyi ba kuruba we ofisefese libena nyinko ikon tumeka afo nyina chugumina bakuruba ula ako malila mukomuga ani nani nyokonde bonena unina jatige wali binkani do simfe sibido kele dugu segu marala jamana chamanche anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de ukoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati ukayorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadon ula defe
2: jati bintu kuna fonya ula karinyo kwenye utemena che marifatiku ni doso udeche folo. Siri ya doka fola kumanka umadara shu chamanche ya fanfe ni kadamne kukuraye sibirudo nsokoma. Kujatike wale kebaga ukele unko kawele bla uka mauma shufe. Siri ya uka fola alibi kwa sivili mwa nani nyokwande fakara muso ni demsenu ubo uluchema. Nika so butigi unyu doso dagayoro jini. Ube soroka daka nko kofede finitikila ka unana udeme. Ame wati mina yuko sisa dugudo umbe sutra lula wa umuka siranya dugu ka kenya ni wale anye. Ode la ube klaka dama kasalike marabaga uyoro. Uka lakana kama. Lakana ko gele alembe saru marala ni yasan chama nye ka kenye ni uka ni anka kunafoni ya soro lounye tumabeche marifatiku ube bindugude uka ka gele alase uka tanika segima inafo uka barau ni uka furula tau.
0: Ini chenye foli ula awa sira ametu malila halisa efela bambanchiwe maliso rasi muganyo kun labila akunu karido olutu minana kele ude simfe bambanchi kulunyi nye mkodo uka fola koni labila li sorola uni efela mansurunya mokoshigin faleni de senfe minu tumbe kasola malibolo jate ujate lendo iko kulunyi enkleche do malila halisa marabaka uje kulunye moko Abdoulaye Maiga kabi soroma tokoma senfe Algeri abismilala jamano kuntigi Abdel Majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani kuranko dekan fere don yasa kaseka fusiri uka sankleni ko furuku furuku la aninka jenyo konya kutla kuraya ali sinsi uni nyokonte o kama la lesha dukure mali marabaka jekulu nye moko ye akaja mana kuntiki ka chila se Algeri marabaka uma
3: bintu oye chika nkerankera nende ye kaira Algeri jamana kuntiki Abdel Majid Tebboune ko malika general la Assimi Goïta labenendo sisan katama do boluda kasi Algeri jamana kono ukateria badenya ani baranyokonya sinsi likama Abdoulaye Maiga ye ode lase ani Algeri jamana kuntiki ka nyogonye senfe nga akone ma wati kelen koni fo jamana kuntiki ka ni tamainka ka koni chika infolinye Abdoulaye Maiga ye aira ko mali ani Algeri wajibi yalinde do ka tamanya fe ani ka barake nyogon fe ukwa jamana flau ani jamana don ka yirwa kama usiratigala jamana flanunu nyemoko ubina barake babu chama de kan munumbe olanyunu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan soro madaina mali marabaka jekulu nyamko yini aka baro damne ni jiri fere blade ye katashi blake jinya kele ba flana furuye aka ni tilifla tamaina malika ministri chama debe anofe ni tamaina inafo ko kanko ministri ani gundola kuna funi chake da nyamko mudi bokene tamain yere kera kalo kile nyokon diko jamana nunu kele ko ka dansigi uka furuku furukula wabintu Algeri jam Algeri marabaka uye ni tamain la nyini deke mali taufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo di nyokoma usinsili kama
0: ini chenye foli ulala laisha dukure ais jamana uka